Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti...

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
0: Oh, kece lagi saja.
1: Kece mi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
4: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
5: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
4: Yang benar aja kok.
6: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
4: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
7: Iya, mana musim pandemik lagi.
4: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
3: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena tetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun?
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus kalau Ade berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabai, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Balik ama.
2: Ada tomat, di cabai.
0: Ada sayur wortel, ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabai dan tomat. Iya, sekalian bisa

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
2: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya

Nih, yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

disarankan yang bidarah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Nak.
1: Siapa sih ini ganggu pagi?
0: Nak, bangun dia.
2: Aduh, iya apa ibu?
0: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
1: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
1: Iya bu.
3: Anu. Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Asiknya dangdut, ya pro dangdut.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini di kebersamaan kita siang ini kami akan hadir dengan tembang-tembang irama dangdut untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sahabatnya Putu, kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mulai mengoptimalkan pemanfaatan videotron sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Bersama saya, Selamat Tanes Kona, inilah Warta Berita Sore, edisi Kamis, 14 Mei 2026, selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mulai mengoptimalkan pemanfaatan videotron sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo mulai mengoptimalkan pemanfaatan videotron sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya, Immanuel Herman Metlama, mengatakan bahwa pemanfaatan videotron tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang struktur dan besaran tarif retribusi pemanfaatan aset daerah untuk hak tayang informasi dan layanan iklan pada videotron milik pemerintah daerah. Menurutnya, pemanfaatan videotron dibuka secara umum bagi masyarakat, organisasi maupun pihak swasta untuk menyampaikan informasi dan promosi melalui fasilitas milik pemerintah daerah tersebut. Immanuel menjelaskan bahwa kondisi anggaran pemerintah saat ini yang mengalami efisiensi menuntut setiap organisasi perangkat daerah bekerja lebih optimal termasuk Dinas Kominfo dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Ia mengungkapkan sejauh ini sudah ada satu organisasi yang mengajukan permohonan pemanfaatan videotron dan retribusinya telah disetorkan ke kas daerah.
2: Sosialisasi ini sendiri masih terbatas, tetapi respon yang positif sudah kami boleh terima. Harapan kami mungkin dalam bentuk isi dari bagaimana besaran sesuai dengan tarif dan juga waktu yang ada, nanti mohon agar supaya informasi dapat disampaikan. Kami juga di Videotron sudah siapkan layanan iklan yang juga nomor yang bisa dihubungi PIK kami untuk ketika warga ada respon untuk pemanfaatan iklan sesuai dengan yang akan digunakan, bisa langsung menghubungi kami. Pemanfaatan Videotron ini kami buka secara umum, baik itu urusan-urusan informasi publik yang membutuhkan koordinasi pelayanan secara pemerintahan, instansi pemerintahan, itu tidak dikenakan biaya sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan daerah. Namun LSM atau organisasi di luar dari yang sifatnya pribadi atau di luar dari pemerintahan, untuk informasinya nanti dikenakan tarif.
1: Masyarakat atau pihak yang ingin menggunakan layanan videotron dapat berkoordinasi langsung dengan Dinas Kominfo Kabupaten di lantai 3 kantor bupati maupun melalui layanan telepon yang nantinya disediakan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Ilham Kadiran Dicori dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran dan sosialisasi retribusi sampah rumah tangga berlangsung di Aula Sasana Wio Kantor Bupati yang dibuka Asisten 2 Setda Jayawijaya Likiu Sikwa mewakili Bupati serta dihadiri para pimpinan unsur Forkopimda, beberapa kepala distrik, lurah, RT RW dan para ASN. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib kepada RRI mengatakan penerapan retribusi sampah sementara dimulai dari ASN sambil pemerintah menyiapkan pelayanan kebersihan bagi masyarakat. Tarif retribusi sampah rumah tangga ditetapkan sebesar Rp30.000 per bulan atau sekitar Rp360.000 per tahunnya. Menurut Idawati, target pendapatan retribusi DLH tahun 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana pada 2025 retribusi mencapai 800 juta dan tahun ini ditargetkan 900 juta.
3: Sementara kita mulai dari ASN dulu, ASN sambil kita mempersiapkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Sehingga tadi kami lewat distrik, kelurahan, RT RW, setelah kita sosialisasi dan mereka paham tentang retribusi persampahan, baru kita jalankan. Jadi dari Dinas Kebersihan akan memberikan pelayanan dulu, baru kita menarik retribusi. Sampaikan sesuai perhitungan, yaitu Rp30.000 per bulan. Jadi dalam setahun itu Rp360.000. Nanti itu kita mulai dari ASN, dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, kemudian Sekda, Asisten, Kepala-Kepala OPD, dan pertama itu dari ASN ke dari Dinas Lingkungan Hidup. Dia akan jadi contoh pembayaran buat retribusi. Dan seluruh ASN nanti hari Senin pada saat apel langsung kita launching.
1: Sementara itu, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jayawijaya, Dr. Immanuel Yarumere, mengatakan Bapenda bertindak sebagai koordinator pengelola pajak dan retribusi bersama 9 organisasi perangkat daerah OPD terkait. Ia menyebutkan target pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2026 sebesar 90 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 75 miliar.
4: Memang ada pajak dan retribusi terbagi juga. Pajak ada juga dari teman-teman di provinsi yang pungut, ada juga yang di kabupaten. Jadi kita memang pisahkan sesuai dengan peruntukan regulasi yang ada. Terus kalau untuk target kita untuk tahun ini, targetkan itu kemarin di penganggaran awal 90 miliar untuk PD tahun ini. Cuman ya kita baru terbentuk, ya mungkin harapan juga dukungan kita juga semua tentunya, apa yang kita bisa laksanakan, kerjakan di lapangan nanti sebagaimana regulasi yang ada, baik pajak maupun retribusi, ini waktu di backup sehingga kita bisa melompat target juga. Cuman memang kalau target untuk tahun ini, kalau tahun kemarin 75 miliar, kita usah kan untuk tahun ini itu sesuai target 90 miliar. Kemudian harapan bisa kita melebihi target itu.
1: Immanuel menambahkan, ke depan sistem pembayaran pajak dan retribusi akan dilakukan secara digital bekerjasama dengan pihak perbankan guna mempermudah transaksi dan mengurangi pembayaran manual. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama karena setiap rumah tangga menghasilkan sampah setiap hari. Hal ini diungkapkan Asisten 2 Setda Jayawijaya Lekius Wikwa saat membacakan sambutan Bupati pada sosialisasi retribusi sampah rumah tangga bagi aparatur sipil negara yang dilaksanakan di Aula Sasana Wiyo Kantor Bupati. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya lanjutnya berkomitmen menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Namun upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, peserta diharapkan dapat memahami sekaligus mendukung program pengelolaan sampah di wilayah masing-masing serta membangun gaya hidup sadar sampah yang bertanggung jawab. Dijelaskan dana retribusi sampah yang dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk optimalisasi pengangkutan sampah, penyediaan tempat sampah, serta pengelolaan sampah agar tidak menumpuk di lingkungan masyarakat. Pada kesempatan itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, baik di sungai, selokan, maupun lahan kosong. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Yonif 511 di Piatara Yoda bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pipa saluran air bersih di Desa Konikme, Distrik Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Pemasangan pipa air bersih dilaksanakan guna membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah perbatasan. Personil Poskoti Satgas Pamtas RI PNG Yonif 511 DY bergotong royong bersama warga memasang pipa yang akan menyalurkan air dari sumber mata air di pegunungan menuju bak penampungan dan rumah-rumah warga. Komandan Satgas Pamtas RI PNG Yonif 511 DY Letkol Infantri Amar Supiatman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Satgas terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan dengan warga di wilayah perbatasan. Kepala Kampung Konikme Werman Wenda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada personil Satgas atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran personil Satgas sangat membantu warga, khususnya dalam proses pemasangan pipa air bersih di kampung tersebut. Saudara, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanuskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
2: Kamu yang gak becus mengurus rumah
1: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
3: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Manapun Anda berada, masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena, yang sore hari ini kita sudah kedatangan penyiar cilik kita, ada Daryanto dan juga Gustav, yang akan membawakan acara Labewa untuk sore hari ini dengan topik investasi. Untuk Anda, tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena.
1: Sa dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
2: Halo teman-teman, kembali bersama kami dalam acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Di sini saya sendiri, Yanto, dan juga teman saya
3: Gustav,
2: yang akan menemani teman-teman satu jam ke depan, pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur. Dan saya kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwa acara ini dapat diselenggarakan berkat kerjasama Wahana Visi Indonesia dan RRI Pro 1 Wamena. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetap stay bersama kami, karena kami akan membawakan pembahasan yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu dengan tema investasi. Dan teman-teman, kami akan membahas langsung tentang apa itu investasi, yang kemana-mana, dan teman Gustav bisa sebutkan apa itu investasi.
3: Investasi itu kegiatan menaruh uang, waktu atau sumber daya sekarang dengan harapan dapat keuntungan atau nilai lebih besar di masa depan. Bayangan gini, daripada uang kamu diam di dompet dan nilainya tergerus inflasi, kamu pakai uang itu supaya kerja buat kamu. Tiga hal inti tentang investasi. Satu, tujuan menumbuhkan kekayaan, ngalahin inflasi atau mencapai tujuan keuangan. Contoh, dana pensiun, DP rumah, dana pendidikan anak. 2. Ada resiko dan imbal hasil. Resiko rendah, imbal hasil cenderung rendah. Contoh, deposito obligasi pemerintah. Resiko tinggi, potensi imbal hasil tinggi. Contoh, saham, kripto, bisnis sendiri. Prinsipnya, makin tinggi potensi untung, biasanya makin tinggi juga resikonya. 3. Investasi bekerja paling baik kalau diberi waktu. Ini namanya efek compounding atau bunga berbunga. Uang 1 juta yang tumbuh 10% per tahun jadi 2,6 juta dalam 10 tahun tanpa kamu tambah uang lagi. Jenis investasi yang umum di Indonesia: konservatif, deposito, reksa, dana pasar uang, emas. Menengah, reksa, dana campuran, obligasi, properti. Agresif, saham, reksa, dana saham, kripto, bisnis. Investasi bukan jadi kalau kamu paham apa yang kamu beli dan punya rencana jangka panjang. Kamu tertarik investasi untuk tujuan apa? Biar aku kasih contoh yang lebih relevan.
2: Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari apa itu tujuan investasi. Jadi apa itu pembahasan tentang pengertian dari investasi. Jadi teman-teman, tadi ada Gustav su menjelaskan apa itu investasi dan juga terbagi atas beberapa bagiannya. Itu investasi itu dibagi atas investasi saham, obligasi, kripto, dan juga Nasdaq. Tapi kalau paling di Indonesia itu paling banyak tuh investasi di reksadana, karena reksadana itu dikelola oleh beberapa depu, apa sekuritasnya ada, jadi dikelola oleh sekuritas tersebut. Jadi kita tinggal taruh uang, kita uang tinggal compounding atau dia melipat gandakan aja. Jadi tempat, intinya investasi itu tempat melipat gandakan uang, tapi dia juga memiliki resiko yang sangat tinggi dan juga memiliki resiko untuk kita mendapatkan keuntungan juga. Jadi kita akan lanjut dengan apa tujuan investasi dari kita harus investasi dari sekarang. Jadi tujuannya itu tujuan utama investasi uang supaya uang kami tidak diam, tapi bertumbuh dengan punya daya beli lebih kuat di masa depan. Jadi tujuan dari investasi itu adalah supaya kita tidak apa kita menyimpan uang saja di bank. Kalau biasanya kita simpan uang di bank itu dia tidak akan pernah ini apa pernah dek tak compounding atau melipat gandakan. Kalau kita investasi kita uang di suatu instrumen tertentu itu pasti akan di compounding uang kita. Jadi tujuannya itu. Jadi ada lima juga tujuan dari investasi, yaitu melawan inflasi. Harga barang naik tiap tahun. Kalau barang cuma disimpan di rumah atau tabungan biasa, 0,5% per tahun nilainya sebenarnya turun. Investasi tujuannya bikin uang tumbuh minimal sama cepat atau lebih cepat dari kenaikan harga. Jadi tujuan dari investasi itu untuk melawan inflasi juga atau menghindari inflasi. Dan juga yang kedua, mencapai tujuan keuangan spesifik. Contoh, beli rumah 5 tahun lagi butuh DP 200 juta, dana pendidikan anak 10 tahun lagi, pensiun nyaman di umur 55. Investasi membantu mengumpulkan uang itu tanpa harus menabung semua dari gaji tiap bulan. Dan yang ketiga, menciptakan pendapat pasif. Uang yang kamu investasikan biasa menghasilkan uang lain. Contoh, dividen, saham, bunga, obligasi, sewa properti. Tujuannya biar kamu pemasukan meski tidak kerja, tapi tetap aktif mendapatkan upah. Dan yang keempat, membangun kemandirian finansial. Kalau investasi berjalan konsisten, lama-lama penghasilan dari dividen investasi bisa menutup kebutuhan hidup. Di titik ini kamu punya pilihan kerja karena mau, bukan cuma terpaksa. Yang kelima, melindungi dan memeriksa kekayaan. Investasi juga dipakai untuk menjaga aset tetap ada nilainya untuk diwariskan ke keluarga, bukan habis dimakan inflasi. Jadi itu lima tujuan yang kenapa kita harus inflasi itu, kita harus investasi itu karena ada lima alasan ini, yaitu melawan inflasi, mencapai tujuan finansial. Jadi kita harus, kalau mau investasi instrumen tertentu, kita harus punya tujuan. Karena kita cuman tidak mempertimbangkan risiko sehingga kita membuang uang kita di suatu instrumen tertentu. Dan kita masih belum membaca fundamental atau tidak tahu apa yang kita investasikan atau instrumen mana yang kita investasikan. Kita tidak tahu instrumen tertentu, lalu kita semua tembak uang kita sana, bisa saja kita bisa mendapatkan kerugian yang sangat sangat sangat merugikan. Mungkin itu sering terjadi juga di Indonesia. Dan juga kalau kita mau investasi, ini bukan sebuah ajakan, tapi kalau kita mau investasi kita harus tahu profil dari suatu perusahaan atau fundamental dari suatu perusahaan. Perusahaan apa yang saya harus investasi, saya sekarang lagi investasi, dan kedepannya perusahaan ini akan seperti apa, kita harus tahu itu. Lalu kita investasi di instrumen tersebut. Jadi itu mungkin tujuan dari investasi. Mungkin ada sejarah juga, mungkin Adik Gustaf bisa sebutkan sejarah untuk teman-teman di rumah.
3: Sejarah investasi itu panjang, tapi intinya dari yang dulunya cuma buat orang kaya, sekarang udah jadi hal yang bisa diakses siapa saja. 1. Zaman kuno, abad 16, investasi buat kalangan elit. Investasi awalnya cuma dilakukan bangsawan dan pedagang besar. Bentuknya sederhana, beli tanah, ternak, emas, atau menandai kapal dagang. Risikonya tinggi, kalau kapal tenggelam, uang hilang. 2. 1600-an. Akhirnya pasar modal modern, perubahan besar terjadi tahun 1602 dengan berdirinya Bursa Efek Amsterdam. Ini bursa saham pertama di dunia, dibuat untuk memperdagangkan saham VOC, Dutch East India Company, untuk pertama kalinya. Orang biasa beli saham perusahaan dan bagi risiko. Belanda juga yang bikin reksadana pertama. Sekitar akhir abad 18, Adrian van Ketwijk bikin trust supaya investor kecil bisa gabung modal dan diverifikasi. 3. 1700-an sampai 1800-an berkembang di AS dan Eropa. 1792, 24 broker tanda tangan Buttonwood Agreement cikal bakal di New York. 1817-nya resmi dibentuk. Akhir 1800-an, bank investasi kayak Seligman dan Lehman Brothers mulai membiayai kereta api, industri baja, dan perusahaan besar. 4. Indonesia, mulai kolonial sampai sekarang. 1878, berdiri Dunlop Co.op, tempat jual beli saham pertama di Indonesia. 1880, aktivitas jual beli efek sudah berlangsung, meski belum ada bursa resmi. 1912, Bursa Efek Belanda bukan cabang di Batavia untuk menandai perkebunan. 1925, Bursa Efek buka di Surabaya dan Semarang. 1929 sampai 1945, tutup karena resesi global dan Perang Dunia II. 1952, Bursa Efek Indonesia dibuka kembali oleh Presiden Soekarno. 5. Abad 20, demokratisasi dan teori modern. 1928, Benjamin Graham dan David Dodd mulai ajarkan Value Instinct di Kolombia. 1952, Harry Markowitz perkenalkan modern portfolio teori risiko. Portofolio lebih penting dari risiko satu saham. 1940, AS Sakan Investment Company Act untuk mengatur reksa dana dan melindungi investor kecil. 1980 sampai 1999, lahir camp CZ Effect dan model portofolio modern. 2000 sekarang, era digital, investasi masuk era algoritma, ETF, dan media sosial. Tantangannya sekarang, behavioral, finance, dan informasi yang terlalu cepat. Pola besarnya, dulu investasi, spekulasi fisik, sekarang alokasi aset, diversifikasi, dan data.
2: Oke, itu dia sedikit sejarah investasi yang sudah disebutkan oleh adik Gustav untuk kita pada sore hari ini. Mungkin investasi itu sudah ada ya, mungkin dari sebelum abad 18 itu sudah ada. Mungkin dulu itu investasi itu biasanya digunakan untuk orang-orang kaya saja yang memiliki portofolio yang besar saja. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak lagi, karena investasi itu siapa saja bisa investasi. Apalagi dengan adanya broker-broker yang sudah menyediakan jika mau investasi itu sudah menyediakan mungkin susah ratusan di atas itu sudah bisa investasi. Jadi kita tidak perlu tunggu untuk kita kaya dulu, baru kita investasi. Tidak, dari uang kecil kita bisa investasikan supaya nanti lama kelamaan nanti kita uang bisa di compounding terus. Jadi di mana tempat yang paling dimana saja, tapi kita uang selalu bekerja tuh di investasi. Kenapa bicara begitu? Karena kita di mana saja, yang penting kita lempar uang ke di suatu instrumen itu tetap kita uang tak compounding terus atau melipat gandakan terus. Jadi tentang compounding ini, pernah Thomas Einstein juga pernah mengatakan bahwa Ini sama dengan bunga berbunga, yaitu bunga berbunga adalah keajaiban dunia ke-8. Siapa yang paham dia yang dapat untungnya, siapa yang tidak paham dia yang bayar. Jadi Einstein aja pernah mengatakan seperti itu. Jadi investasi ini mungkin rekomendasi juga, mungkin bukan ajakan, tapi jika ingin dipelajari bisa. Dan dulunya tuh investasi itu digunakan menggunakan surat aja, tapi sekarang tidak karena suadanya teknologi blockchain. Jadi kita bisa investasi di suatu instrumen tertentu, seperti mungkin kripto, itu kita bisa investasi, seperti saham, forex, itu kita bisa investasi. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita investasi juga kita harus tahu dari perusahaan-perusahaan dan tujuan dari perusahaan-perusahaan yang kasih kita akan investasikan itu, kita harus tahu tujuannya seperti apa, supaya kita tidak asal investasi. Biasanya orang yang asal investasi itu tidak tahu perusahaan tersebut dan tujuan dari perusahaan tersebut, sehingga kita investasi cuma sembarangan, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya kerugian juga. Kadang mungkin teman-teman kadang FOMO juga ya, mungkin fear of missing out, takut ketinggalan. Karena takut ketinggalan itu tidak tahu apa-apa. Saham ini lagi viral nih. Ini bagaimana saham ini lagi ini. Padahal ini memang sahamnya memang dong kasih naik, biasanya itu saham gorengan biasa orang bilang tuh. Jadi orang-orang ini namanya smart money. Itu dong tiba-tiba dong kasih naik depo harga. Jadi dong tuh dong punya uang tuh triliunan. Jadi dong tiba-tiba dong bisa kasih naik harga. Setelah itu banyak investasi di perusahaan tersebut itu dong kasih anjlok langsung, kasih keluar dong puan semua, sehingga harga dari suatu perusahaan itu anjlok, karena anjlok sehingga banyak orang yang mengalami kerugian juga. Jadi teman-teman, jadi Mario ini dia seorang investor juga yang pernah mengatakan bahwa jangan, ini untuk kata-kata yang tiara untuk teman-teman di rumah, jadi jangan membuang waktu Anda untuk mengejar kupu-kupu, tapi memperbaiki tabung Anda dan kupu-kupu akan datang. Oke, itu mungkin ada sedikit sejarah yang sudah kami sebutkan, sejarah dan tujuan dan pengertian dari investasi. Kami akan lanjut, jangan kemana-mana setelah satu teman lagu berikut.

0: Halo teman-teman, kembali bersama kami dalam acara Labiwa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Yang masih bersama kami, saya bersama rekan saya Gustav yang masih menemani teman-teman di rumah dengan tema kami yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu investasi. Mungkin kami tadi sudah menjelaskan apa pengertian dari investasi dan tujuan dan sedikit sejarah investasi kepada teman-teman, dan juga kami akan lanjut dengan dampak positif dan juga dampak negatif investasi untuk teman-teman di rumah. Jadi dampak positifnya itu seperti ini. Investasi punya banyak dampak positif, yaitu baik untuk individu, perusahaan maupun negara. Berikut penjelasan yang paling penting. Salah satu dampak utama adalah pertumbuhan ekonomi ketika investasi masuk, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Uang tersebut dipakai untuk membangun usaha, pabrik atau layanan baru. Ini meningkatkan produksi dan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara seperti Indonesia. Investasi juga menciptakan lapangan kerja saat perusahaan baru berdiri atau perusahaan lama berkembang. Mereka membutuhkan tenaga kerja akibat angka pengangguran bisa berkurang dan pendapatan masyarakat meningkat. Selain itu, investasi membantu pembangunan infrastruktur dan juga teknologi. Banyak proyek besar seperti jalan, pelabuhan atau sistem digital bisa berjalan lebih cepat karena adanya dana investasi. Ini juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Dari sisi perusahaan, investasi mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Perusahaan yang mendapatkan moral akan lebih mampu melakukan riset, pengembangan produk baru dan juga bersaing di pasar. Negara juga mendapatkan manfaat serupa, meningkatkan pendapatan pajak ketika bisnis tumbuh dan untung meningkat. Pajak yang diterima pemerintah juga bertambah yang bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, juga layanan publik. Dalam konteks ilmu ekonomi, semua ini berhubungan dengan peningkatan akumulasi modal atau pertumbuhan produk domestik bruto dan juga menjadi indikator utama dalam ekonomi. Ya teman-teman, investasi ini, di mana kita investasi itu uang yang kita lempar di instrumen tertentu, itu maksudnya jadi modal untuk perusahaan tersebut untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi jika perusahaannya mendapatkan keuntungan, kita sebagai investor kita akan mendapatkan dividen atau keuntungan. Jadi perusahaannya untung, kita dapat dividen. Jadi saling menguntungkan. Jadi negara juga mendapatkan keuntungan dari pajak, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari usahanya, dan juga investor juga mendapatkan modal kembali melalui dividen. Jadi seperti itu dampak positif dari pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin dampak negatifnya adik Gustav bisa menjelaskan kepada teman-teman di rumah.
1: Salah satu dampak negatif adalah risiko kerugian finansial. Nilai investasi bisa turun karena kondisi pasar, inflasi, atau kesalahan dalam memilih instrumen. Akibatnya, investor bisa kehilangan sebagian atau bahkan seluruh modalnya. Investasi juga bisa memicu ketimpangan ekonomi. Jika hanya kelompok tertentu yang punya akses modal besar, mereka akan semakin kaya, sementara kelompok kecil tertinggal. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial di negara seperti Indonesia. Dampak lainnya adalah spekulasi berlebihan. Ketika banyak orang berinvestasi hanya untuk mengejar keuntungan cepat, harga aset bisa naik tidak wajar. Jika bubble ini pecah, bisa terjadi krisis keuangan. Selain itu, investasi asing kadang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Negara bisa terlalu bergantung pada modal dari luar, sehingga kebijakan ekonomi dalam negeri menjadi kurang mandiri. Ada juga dampak lingkungan. Beberapa investasi di sektor industri atau pertambangan bisa menyebabkan kerusakan alam jika tidak diawasi dengan ketat, seperti polusi, deforestasi, atau pencemaran air. Dalam konteks ilmu ekonomi, semua ini menunjukkan bahwa investasi harus diatur dengan regulasi yang baik agar manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Kalau kamu, saya bisa buatkan tabel.
0: Oke, itu dia dampak negatif dari investasi. Jadi, jika ada dampak positif.

lingkungan juga. Mungkin bisa merusak polusi udara. Mungkin yang biasa mengelola perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mungkin menggunakan tenaga-tenaga yang mungkin mesin lah. Itu pasti akan merusak polusi udara juga, yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi teman-teman mungkin ada kesalahan sering mungkin sering dilakukan oleh seorang investor. Mungkin ada beberapa, yaitu kalian tuh mungkin asal ikut rekomendasi orang, jadi tidak tahu perusahaannya apa. Kita cuma FOMO saja masuk di perusahaan tersebut dengan uang kita. Akhirnya kita harga dari perusahaan tersebut mungkin anjlok, sehingga kita bisa mendapatkan kerugian juga. Dan juga mungkin ya seperti yang tadi, FOMO itu juga penting, karena kita masih belum tahu riset dari suatu perusahaan tersebut, masih belum tahu. Tapi kita cuma masuk tuh, kita sama saja kita masuk di hutan tanpa arah, sehingga kita bisa tersesat itu. Dan juga merasa sudah mengerti segalanya. Jadi biasanya tuh sekarang yang baru-baru masih main, ya investor-investor pemula tuh sekarang sudah tahu sedikit. Ah, ini gampang, ini cuma jual beli. Pada saat mereka mengalami kerugian, menyalakan yang punya yang merekomendasi perusahaan tersebut. Jadi kayak pokoknya ini saham gorengan, kamu rekomendasi ke saya. Sering terjadi juga. Yang ketiga, konsisten sama strateginya. Jadi strateginya sudah tidak berlaku, sudah ketinggalan zaman, tapi dia masih menggunakan strategi tersebut karena mengalami kerugian juga. Oke, okay. Tapi yang sering digunakan juga mungkin tidak pakai uang dingin juga. Mungkin seperti itu dampak negatif dan positif dari investasi. Mungkin ada cerita inspiratif lagi nih dari guru besar kita, yaitu Warren Buffett, seorang investor. Jadi saya akan menceritakan cerita inspiratif dari Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah satu investor paling sukses di dunia. Tapi kisahnya justru dimulai dari hal yang sangat sederhana, dan itu yang membuat ceritanya sering dianggap inspiratif. Sejak kecil Warren Buffett sudah tertarik kepada uang dan bisnis. Saat anak-anak lain bermain, dia justru menjual permen karet, minuman, bahkan koran untuk mendapatkan uang tambahan. Dari situ dia belajar dari hal penting. Uang bukan sekedar untuk membelanjakan, tetapi bisa bekerja atau dikelola dengan benar. Ketika remaja, ia bermain, belajar investasi secara serius. Ia membaca banyak buku tentang bisnis dan pasar saham. Salah satu tokoh yang sangat mempengaruhi pikiran adalah Benjamin Graham, yang mengajarkan cara berinvestasi secara hati-hati dan berbasis nilai, bukan emosi. Buffett bukan langsung kaya, bahkan ia pernah membuat kesalahan investasi seperti orang lain. Tetapi perbedaannya adalah ia belajar dari kesalahan itu, bukan mengulanginya. Saat dewasa ia membangun perusahaan investasi yang akhirnya menjadi Berkshire Hathaway. Prinsipnya sederhana tapi kuat. Beli bisnis yang bagus, pahami cara kerjanya, dan juga tahan investasi. Dalam jangka panjang, ia tidak suka spekulasi cepat. Jadi itu mungkin prinsip dari seorang Warren Buffett, yaitu dia tidak ingin yang mendapatkan keuntungan instan dan cepat. Dia menunggu waktu yang tepat untuk masuk di suatu instrumen tertentu. Yang menarik dari Warren Buffett, dikenal hidup sederhana meskipun sangat kaya. Ia masih tinggal di rumah yang ia beli puluhan tahun lalu dan tidak hidup berlebihan. Pesannya jelas, kekayaan bukan soal gaya hidup, tetapi soal kebiasaan dan ketulusan yang bijak. Cerita inspiratif dari Warren Buffett bisa dirangkas menjadi tiga pelajaran, yaitu yang pertama, melalui belajar dan berlatih sejak dini kecil,
apapun langkahnya, kesabaran lebih penting daripada kecepatan dalam membangun kekayaan. Yang ketiga, konsisten dan disiplin lebih jauh lebih kuat dari keberuntungan sesaat. Jadi itu adalah pelajaran yang penting yang mulai teman-teman, untuk teman-teman yang mulai terinspirasi untuk berinvestasi, itu pelajaran yang sangat penting. Jadi Buffett tuh dia tidak sembarang memilih perusahaannya. Mungkin dulunya mungkin waktu kecil. Jadi Buffett ini dia sudah berinvestasi dari umur 11 tahun. Dulu di tempat tinggalnya itu tidak membatasi umur untuk berinvestasi, sehingga dia sudah berinvestasi dari umur dini. Dan juga teman-teman, kita bisa belajar bahwa dari Warren Buffett ini, bahwa dia orangnya sabar. Jadi menunggu waktu yang tepat dan juga terus belajar sampai terus belajar. Jadi itu adalah dampak positif dan dampak negatif, dan juga cerita inspiratif dari seorang Warren Buffett. Dan juga sebentar kami akan lanjut dengan pembahasan kami setelah satu teman lagu berikut.

0: Halo teman-teman, kembali bersama kami dalam acara Labewa. Saya sendiri Yanto dan juga adik kita yang paling ganteng Gustav masih menemani teman-teman di pada sore hari ini dengan tema kita yaitu investasi. Untuk teman-teman, kami akan menemani teman-teman dengan tema tersebut. Tadi kami sudah membahas tentang apa tujuan dan juga pengertian dan dampak negatif maupun sejarah positif. Itu dampak positifnya semua kita sudah jelaskan. Dan juga sekarang kami akan lanjut dengan bagaimana kita bisa mengalokasikan uang kita untuk berinvestasi. Mungkin ada Gustav bisa menjelaskan untuk teman-teman di rumah.
1: Mengalokasikan uang untuk investasi itu intinya adalah membagi penghasilan supaya kebutuhan hidup tetap aman. Tapi sebagian uang bisa bekerja untuk

0: Investasi berisiko tinggi. Tujuannya supaya kalau ada kejadian tak terduga, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, kamu tidak harus menjual investasi di waktu yang salah. Setelah itu, barulah masuk ke investasi. Banyak orang menggunakan aturan sederhana seperti 50, 30, 20 atau variasinya. 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan investasi. Namun angka ini bisa disesuaikan kalau penghasilan masih kecil. Bisa mulai dari 5-10%. Dulu yang penting konsisten. Dalam investasi sebaiknya tidak hanya satu tempat. Ini disebut diversifikasi. Misalnya, sebagian di tabungan atau deposito, sebagian di reksadana, sebagian di saham, atau instrumen lain yang sesuai tujuan dan risiko. Dalam konteks pasar modal ekonomi, diversifikasi membantu mengurangi risiko kerugian besar. Hal penting lainnya adalah menyesuaikan investasi dengan tujuan. Jangka pendek 1-2 tahun, pilih yang aman. Jangka menengah bisa campuran. Jangka panjang 5-10 tahun bisa lebih agresif seperti saham atau reksadana. Yang tidak kalah penting, jangan investasi dengan uang pinjaman atau uang kebutuhan sehari-hari karena risikonya bisa besar. Intinya, urutan yang sehat adalah kebutuhan pokok, dana darurat, investasi rutin dan konsisten.
1: Oke, itu dia. Adik Christoph sudah menjelaskan. Jadi cara mengalokasikan uang kita untuk berinvestasi di suatu instrumen supaya aman. Jadi kita harus menghindari yang namanya pinjaman. Jadi uang yang kita pinjam untuk berinvestasi itu kita harus hindari, karena kita investasi ini jangka panjang, bukan kayak trading yang jangka pendek. Jadi investasi itu biasanya seorang investor berinvestasi biasanya memakan waktu itu bertahun-tahun, sekitar 5 tahun, 6 tahun dan juga 10 tahun dan 30 tahun. Jadi kita tidak perlu meminjam uang, kita pakai uang dingin kalau jika mau berinvestasi. Jadi kita harus mengalokasikan uang kita untuk berinvestasi itu penting. Sama seperti yang disampaikan oleh Adik Gustav kepada kita. Dan juga saya akan lanjut, kita akan membahas tentang prinsip investasi. Jadi prinsip investasi secara singkat biasanya itu memahami tujuan. Jadi tahu apa, untuk apa kita berinvestasi. Jadi jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kita harus tahu investasi kita berinvestasi untuk apa, kedepannya saya akan seperti apa, di rumah atau bagaimana, untuk kehidupan seperti apa. Jadi yang kedua, kelola risiko. Pilihan investasi sesuai kemampuan menanggung risiko. Jadi ketika kita berinvestasi kita harus siap juga kalah maupun rugi. Jadi jika kalah tidak menyakitkan lah. Dan yang ketiga, diversifikasi. Jangan taruh uang di satu tempat. Jadi kita biasanya diversifikasi itu kita menaruh uang di suatu perusahaan, saking cintanya di suatu perusahaan tersebut, saking yakinnya di suatu perusahaan tersebut. Jadi kita bisa mengalokasikan uang-uang kita, membagi beberapa instrumen itu kita bisa bagi di perusahaan-perusahaan yang kita yakin. Jadi bukan di satu perusahaan saja. Yang keempat, konsisten. Investasi rutin lebih baik daripada sekali besar. Jadi kita bilang aja kita berinvestasi di uang-uang kecil, tapi pasti. Dan yang kelima, sabar. Hasil investasi butuh waktu, bukan instan. Jadi sama seperti dikatakan oleh guru besar kita Warren Buffett juga, semua orang tuh butuh kesabaran jadi untuk berinvestasi. Jadi mungkin saya akan membagikan kepada teman-teman di rumah ya, mungkin mengenai investasi yang sama seperti disampaikan oleh Adik Gustav kepada kita. Kalau berinvestasi, kalau ditanya ke saya sudah berinvestasi di ilmu. ilmu dan juga kesempatan kesehatan. Jadi

0: Investasi itu bukan hanya uang yang kita bisa berinvestasi. Jadi kita bisa berinvestasi di ilmu dan juga kesehatan. Kenapa? Karena juga ilmu itu kita kayak bagaimana ya? Kayak kita akan mengumpulkan begitu, mengumpulkan ilmu itu, dan kita akan gunakan ilmu di masa yang akan datang, dan juga pada saat yang kita pasti akan kita butuhkan ilmu itu. Jadi investasi di ilmu itu penting juga, di kesehatan penting. Kalau investasi di kesehatan, kita harus rajin olahraga, seperti rajin mengonsumsi makanan-makanan sehat, itu juga investasi. Intinya investasi itu jangka panjang, jadi bukan hanya uang, tapi kita bisa berinvestasi di kesehatan maupun uang. Dan juga kamu ingin membagikan kepada teman-teman mungkin 3 rasio yang sering digunakan ya. Ini mungkin terakhir juga, rasio yaitu rasio rahasia ya. Intinya ini adalah rahasia dapur lah, rasio fundamental productive score. Jadi kita harus tahu rasio dari suatu perusahaan. Kalau 50 ke atas berarti kita bisa berinvestasi. Yang juga Epps Brown. Jadi kalau Epps Brown ini sama juga, kalau 50 ke atas kita bisa berinvestasi. Itu aman lah ya, ini perusahaan tersebut, seperti itu. Yaitu probability perusahaan. Yaitu kita bisa lihat dari ROI, lebih suka return on invested capital rate. Jadi kita bisa lihat juga di situ. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada sore ini, yaitu kesimpulan dari investasi jangka panjang adalah bahwa investasi yang dilakukan secara konsisten dan sabar dalam waktu lama dapat memberikan hasil yang lebih besar dan stabil dengan menghindari keputusan emosional dan fokus pada pertumbuhan nilai aset. Investor bisa membangun kekayaan secara bertahap sekaligus mengurangi risiko fluktuasi pasar panjang. Mungkin itu saja pembahasan kita pada sore hari ini untuk teman-teman di rumah dengan tema kita investasi. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mendapatkan ilmu baru dan juga wawasan baru yang bisa teman-teman dapatkan dari pembicaraan kita, pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman tidak terasa juga ya, bisa sudah menunjukkan
1: 16.30
0: waktu Indonesia Timur, dan saya Gustaf bersama dari saya Anto bersama Gustaf pamit undur diri. Dan sebelum mundur diri, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman, acara ini dapat diselenggarakan berkat kerjasama Wahana Visi Indonesia dan RRI Pro 1 Wamena. Dan juga jangan lupa dengarkan siaran Labewa setiap hari Selasa dan juga Kamis yang pasti akan menemani teman-teman dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Dan saya Yanto dan juga Gustaf,
1: kami pamit undur diri.
0: Dadah.

0: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
4: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
5: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Lestari, lagi ngapain kamu di situ?
1: Aku sedang menanam pohon. Katanya dengan menanam pohon kita bisa menyelamatkan bumi.
0: Ah, masa? Hanya dengan satu pohon kita bisa menyelamatkan bumi?
1: Ya bisalah, kalau Lestari seperti aku ada di mana-mana. Kan banyak pohon yang ditanam.
0: Kalau begitu, aku ikutan ya.
2: Wah, kalau mereka saja sadar, kenapa kita tidak ya?
3: Ketika hal kecil itu telah kita lakukan, maka itu lebih berarti daripada rencana besar yang tidak kita lakukan. Lakukanlah sekarang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Dimulai dari mengingatkan hal kecil. Hal-hal kecil menjadi kebiasaan.
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu.
0: Kebiasaan yang baik berpengaruh kepada orang sekitar. Menjadi tertib atau bersih bukan sesuatu yang susah, melainkan sesuatu yang mudah bila kita mulai dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang baik bisa membuat Indonesia jadi lebih baik.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 17.05 menit waktu Indonesia Timur masih menemani Anda di sore hari ini di Pro 1 RRI Wamena yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Satu lagu dari Rosa Tegar dan nanti bakal disusul lagu-lagunya ada dari Dewa Risalah Cinta, ada lagunya dari Ungu ya, dan kami ucapkan untuk Anda selamat sore, selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: panas banget sih. Pake lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak. Minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan, biar kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar. Fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Yaudah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan bahwa azan maghrib jatuh pada pukul 17:46 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda di sore hari ini, lebih terkhususnya ya, untuk saudaraku umat muslim.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: de kelas?
1: Bapak.
0: Kau dari kelas? Iya. Bima dari kelas?
1: Bapak. Ayo deh. Gemai punya sesuatu.
0: Dah, belum.
1: King.
0: Beneran?
1: King.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasihan toh lek pahit
1: itu? Loh, ya lebih kasihan kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua untuk hari ini, edisi hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Skor Wil 1, edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Skor Wil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di pelabuhan Laut Jayapura. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Reski dari RRI Jayapura.
1: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krishna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
2: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
1: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, tanggal 12 hingga 13 Mei 2026. Laporan akan disampaikan Tri Rian.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terpenuhi NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit nanti bertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Sorido dan Hadi.
3: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
5: Setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Kompilasi kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau memang lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya. Gitu. Level 1, level 2, atau level 3.
3: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 13 Mei 2026 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap melalui workshop tersebut dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
7: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
6: Sementara itu, Senior Program Manager PASTI Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
8: Kami, PASTI Papua, yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia, melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas, dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
6: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di Woma Wamena. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elore, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Roni Elopere mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Berikut laporan akan disampaikan Ilham Kadir Andijori dari RRI Wamena.
9: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah ini. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, Asisten 2 Setda Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Kepada RRI, Roni Eloper mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga menghimbau seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan pencarian terhadap korban hanyut yang hingga kini belum ditemukan. Ia juga meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya. Roni Elopere mengakui Pemda setempat tidak menghendaki terjadinya perang suku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas, termasuk
10: kami
9: aktivitas pendidikan
10: dan keluarga, Lani keluarga. Bahkan Kurima, terutama Kurima, kasih kesempatan buat keluarga Lani untuk mencari jenazah yang sementara ini belum dapat. Karena masih banyak yang belum dapat, beberapa hari yang lalu, bahkan hari ini dan besok ini, LMA minta untuk akan lakukan pencarian. Kami pemerintah berharap secara umum, kami tidak menghendaki terjadi lagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya. Dan ini dampaknya kepada masyarakat umum di Kabupaten Jayawijaya. Kita lakukan secara budaya bagaimana biasa lakukan.

0: Kurangnya kesadaran orang tua di Kabupaten Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Laporan akan disampaikan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
1: Kelainan kongenital atau cacat bawaan lahir atau lebih dikenal masyarakat Waropen anak yang lahir dengan kondisi cacat atau tidak sempurna secara fisik maupun fungsi tubuh. Anak yang lahir dengan kondisi cacat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tenaga Kependidikan Tendik Sekolah Luar Biasa SLB Kabupaten Waropen, Vika Oktarina pada saat ditemui RRI di Sekolah SLB Negeri Uri Waropen menuturkan, kurangnya kesadaran orang tua di Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Dikatakan, Waropen banyak anak yang cacat bawaan lahir, namun orang tua yang memiliki anak dengan kondisi tersebut malu hingga tidak menyekolahkan anak.
2: Ada peningkatan 1-2 siswa saja yang masuk. Tahun kemarin dulu ada 3 siswa yang masuk dengan ketunaan, tunagrahita 2, 1 tunanetra. Tapi peningkatan yang lambung belum ada. Baik, untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak perlu malu, tidak perlu takut, khawatir. Datang kemari, anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jangan terlalu dikurung di rumah, anak-anak punya masa depan, supaya mereka juga besar, mereka tidak dipandang remeh oleh orang-orang lain.
1: Anak yang cacat bawaan lahir juga memiliki kemampuan belajar, selain itu memiliki banyak talenta. Vika mengatakan pada saat ini SLB Negeri Uri mendidik 29 siswa-siswi yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Siswa-siswi tersebut dibagi sesuai ruangan masing-masing.
2: Di SLB totalnya 29 siswa, terdiri dari 3 jenjang, SDLB sebanyak 7 siswa, SMPLB 13 siswa, dan SMPLB 9 siswa. Mereka datang, mereka masuk ruangan, dibagi dengan jenis ketunaan. Ada yang tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, maupun tunagrahita sendiri. Mereka terbagi, ada guru-guru yang menangani.
1: Tendik SLB Negeri Uri Waren, Vika Oktarina mengajak seluruh masyarakat Waropen khususnya kepada para orang tua yang hendak memiliki anak cacat bawaan lahir agar tidak malu untuk menyekolahkan anak pada SLB Negeri Uri Waren agar anak dengan kondisi cacat juga berhak mendapatkan pendidikan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Komisi 3 DPR Papua Selatan lakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlibatan hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkungan RSUD Merauke. Laporan disampaikan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Audiens yang berlangsung di ruang pertemuan RSUD Merauke itu dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, bersama Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan Dominikus Ulukyanan dan didampingi anggota Komisi Direktur RSUD Merauke dan jajarannya serta para dokter spesialis, perawat, bidan dan juga tenaga medis yang merupakan tenaga kontrak daerah pada Rabu 13 Mei 2026. Wakil Ketua DPRP Papua Selatan Haji Fadli Burhan kepada wartawan usai melakukan audiens mengatakan kegiatan yang dilakukan ini merupakan silaturahmi dan kunjungan kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pihaknya wajib mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan tersebut untuk nantinya dapat dicarikan solusi bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan instansi teknis lainnya. Dari audiens tersebut terdapat beberapa tenaga kesehatan yang menyampaikan keluhan dan keresahan yang dialami selama beberapa bulan ini sehingga memperoleh solusi terbaik dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.
4: Pertemuan kita hari ini sebenarnya kunjungan kerja, sifatnya silaturahmi, Tapi ternyata ya teman-teman dari Nakes ini pada curhat semua, dan sesuai dengan tugas fungsi kita adalah wakil rakyat, ya kita harus mendengar dengan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka. Tentunya bukan untuk apa mencari siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana caranya kita mendapat sebuah jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang dikeluhkan ini paling tidak bisa terjawab. Tentunya ini akan kita bawa ke rapat dengar pendapat lanjutan. Kita pertemukan di antara teman-teman Nakes, direktur, serta Bapak Ibu yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya, rumah sakit maupun Pemda ini punya kesulitan dalam mengatur keuangan yang serba terbatas. Tapi kita tidak boleh berkecil hati untuk selalu berusaha bagaimana mencari jalan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi hak-hak dasar dari Nakes ini bisa terpenuhi dengan baik.
5: Diakui saat ini untuk tingkat perekonomian sangat sulit yang disebabkan karena efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pengaturan anggaran pun menjadi sangat terbatas, namun tidak menyampingkan hak-hak dasar yang diperoleh oleh tenaga kesehatan. Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Lukianan, menuturkan kunjungan kerja yang dilakukan ini sudah menjadi agenda rutin untuk melihat secara langsung kondisi dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit pada 4 kabupaten cakupan Papua Selatan.
6: Kalau kunjungan, kita sudah datangi dari Komisi 3, sudah di beberapa rumah sakit. Di MAPI sudah kita datangi, Asmat sudah. Merauke belum. Kita kedua kali, waktu datang lalu, kelihatan sambutan kurang bagus. Jadi kali ini kita datang. Dan apa yang disampaikan tadi itu memang perlu dibicarakan lebih besar. Sebagian besar rakyat Kota Merauke ini tidak tahu penderitaan orang-orang yang kerja di sini. Jadi memang itu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang memang akan menjadi pokok bahasan kami. Belum bisa kami bicara sekarang. Karena kami harus dulu rekin dan recheck dengan pihak-pihak tertentu seperti kepegawaian. Kepegawaian kan ada aturan. Terus mereka juga bicara tentang honor yang terlalu kecil. Kita juga akan datangi macam sekda minimal bisa menjelaskan. Sekda itu kan sebagai pengguna anggaran. Harusnya bisa menjelaskannya.
5: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Dr. Dewi, menegaskan untuk pembayaran gaji tenaga honor daerah akan dibayarkan per hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Sementara untuk TPP, direncanakan dilakukan pembayaran pada pekan depan mengingat saat ini masih dilakukan pergeseran anggaran TPP. Terkait berbagai keluhan yang disampaikan para tenaga kesehatan di RSUD Merauke, pada prinsipnya akan segera diselesaikan secara bertahap. Dan yang saat ini dibayarkan yaitu tenaga non-ASN dengan pembiayaan APBD, sementara yang menggunakan dana BLUD Rumah Sakit telah dibayarkan secara rutin. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Mendengar, TNI menunggal membangun air di wilayah Distrik Jaya.

0: membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI membangun air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
1: Saya dulu setengah mati dari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Permukaan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah jadi setengah mati.
0: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
1: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya titik sumur bor ini, air bersih yang ya sudah anak-anak atau mama-mama, kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
0: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Murdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabadikan diri di tanah Papua. Berikut akan dilaporkan dari RRI Merauke.

0: Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprik itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum ini masih mayor. Kalau Baret Hijau, Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah, PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprik itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu. Tak? 200, setiap hari itu 200 biji mortir yang dilepas. Dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut nggak ada, mereka di kapal, di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer. Di sini nggak bisa. Neptun, dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini

0: Saya tidak dapat karena sih sudah lari. Kan?
1: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.
0: Saya bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Antar makan yang masak, yang mentah, juga saya ngantar. Ya mereka punya jatah, tapi tidak tahu jatah jatuh di mana, tidak tahu. Tuh. Namanya terjun dari Hercules, kan? Hercules buang, tapi tidak tahu di mana. Jadi mereka kan makanan susah juga, jadi terpaksa kita. Itu kita dengan sembunyi-sembunyi, kita bawa makanan itu dengan sembunyi, Bu. Karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau sampai kita ketangkap, pengkhianat kita diborgol. Jadi kita secara sembunyi-sembunyi lah, diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan belantara semua ini. Jalan start, Pak. Belum ada jalan ini, belum ada. Masih hutan.
1: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
0: Ini sumur paling berarti kalau bagi saya. Karena saya sering di sini sama-sama mereka, makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah buat masak, buat mandi, itu sudah buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya, tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung, karena air cuma ini aja.
1: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
0: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya patung.
1: Jenderal LB Murdani meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun. Meninggalkan satu istri, satu putri, serta lima cucu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal LB Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skor Wir 1 Papua edisi 14 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Tanaskan mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada ya, dan juga tentunya di hari ini tak lupa juga saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih Tuhan Yesus Kristus ya, semoga saja membawa kedamaian dan sukacita untuk kita untuk hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, senang sekali saya Bung Agus hadir kembali menyapa Anda di 97,1 MHz di edisi hari ini Kamis ya, tepatnya di tanggal 14 Mei 2026. Hingga nanti berakhirnya siaran kami di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Banyak pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik yang akan siap menemani Anda dengan segala aktivitas-aktivitas yang padat hari ini. Tetap stay tune di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya,

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
3: Yesus tidak meninggalkan kita, dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
2: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
4: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
2: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
4: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
5: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Kursum Udara untuk Indonesia.
1: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
6: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
6: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
3: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
6: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas.

0: investasi di Indonesia.
1: Mungkin mereka belum tahu kantornya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
0: Dalam seminar tersebut juga hadir wakil

0: kesulitan yang dihadapinya.
1: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.

0: memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.

0: Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
1: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
0: Pembangunan jalan

0: strategis tersebut.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
4: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
3: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di

0: kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudara Ain melaporkan. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkahrot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines

0: nomor penerbangan SI5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
1: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
0: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
4: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
3: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan persiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz, Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain.

0: Pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambah

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Pak Jono Groho, selamat malam.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda. Selamat malam, selamat bergabung. Mudah-mudahan Pro 1 menjadi pilihan terbaik Anda ya di malam yang indah ini. Dan pendengar Yura Yunita dengan kasih jangan kau pergi akan coba menjadi pembeda, dan saya masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 24 ya waktu Indonesia Timur.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Dadah sayang, sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jangan bersedih saat ku tak ada. Ceritamu membuatku menyesal. Tak bisa bersama saat terakhirmu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Ade, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Ade, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, tak terasa waktu juga yang membatasi kita, dan saya Agustinus Pagini yang bertugas untuk pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Sebagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi nanti. Terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Suasana pagi yang indah dan tentu saja di hari ini banyak rencana kegiatan ya. Iya, tetap waspada juga dengan informasi-informasi yang terus berkembang melalui media sosial. Tetap berpikiran positif untuk meminimalisir dampak-dampak yang mungkin saja ditimbulkan. Baik, di kebersamaan kita di suasana pagi ini kita jelang penyampaian informasi-informasi aktual yang dikemas untuk Lintas Berita Papua Pegunungan.

Selamat pagi Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita. Memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai. Partai Gema Bangsa atau PGB menggelar Rakorwil di Wamena. Ketua PSSI Papua Pegunungan memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi hari Jumat 15 Mei 2026 selengkapnya.

0: Berita pertama, sebagai langkah memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai, Partai Gema Bangsa atau PGB menggelar rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil di Wamena. Laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Partai Gema Bangsa PGB menggelar rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil di Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan sebagai langkah memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai. Kegiatan yang mengusung tema penguatan struktur dalam menghadapi verifikasi Partai Gema Bangsa berlangsung di salah satu hotel di Wamena. Rakorwil ini dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah sebagai upaya mematangkan konsolidasi partai sekaligus memperkuat kesiapan organisasi di tingkat wilayah. Forum tersebut juga membahas penguatan struktur hingga tingkat distrik dan kampung sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi. Dalam Rakorwil ini, partai menekankan pentingnya desentralisasi politik serta mendorong kemandirian masyarakat Papua Pegunungan melalui peningkatan peran daerah dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di masa depan. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat PGB, Dr. Raflus Dorangi, mengatakan penguatan struktur partai harus sejalan dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat khususnya di sektor kesehatan. Baginya, kesehatan adalah pondasi utama pembangunan di Papua Pegunungan. Melalui struktur partai yang kuat hingga ke tingkat distrik dan kampung, ia ingin memastikan program-program kesehatan dasar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, proses verifikasi partai tidak hanya dipandang sebagai tahapan administratif tetapi juga menjadi langkah untuk memperkuat perjuangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gema Bangsa Provinsi Papua Pegunungan, Alfred Ilin Tamon, menegaskan seluruh jajaran partai di wilayah tersebut siap menghadapi tahapan verifikasi serta membawa perubahan melalui semangat Papua Pegunungan Reborn. Alfred mengungkapkan, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian partai di daerah, yakni desentralisasi politik, Papua Pegunungan Reborn, dan Papua Pegunungan Mandiri. Dengan struktur yang dinilai semakin solid, pihaknya optimis Partai Gema Bangsa dapat melalui tahapan verifikasi dengan hasil yang baik, serta menjadi wadah aspirasi masyarakat Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Pembangunan otonomi khusus Papua harus fokus meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika pada Senin lalu. Hal itu disampaikan staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoirudin Hasibuan. Dalam kesempatan itu, Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk terkait penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Dikatakan otonomi khusus Papua merupakan instrumen penting untuk memberikan afirmasi, perlindungan, serta pemberdayaan bagi orang asli Papua di daerah. Namun pembangunan Papua masih menghadapi tantangan besar, mulai kondisi geografis, keterisolasian wilayah, hingga keterbatasan akses pelayanan dasar masyarakat. Kemendagri meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini. Setiap program pembangunan diminta benar-benar fokus terhadap kebutuhan real masyarakat, sehingga manfaatnya langsung dirasakan orang asli Papua di daerah.

0: Bupati Nduga Yoas Beon menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung di Timika. Selengkapnya laporan Jonet Hukubun.
1: Bupati Nduga Yoas Beon bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nduga tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada minggu kemarin. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Timika. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Nduga didampingi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Muhammad Tahir, staf ahli Bupati Makla Gwijangge, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nduga. Bupati Yoas Beon mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi wadah membangun komitmen bersama dalam memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nduga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pembangunan strategis di Tanah Papua melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

0: TNI Angkatan Darat melalui Satgas Unif 511 DY Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa PLTMH yang mengalami kebocoran di Desa Nombome, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya. Selengkapnya laporan Epifani Areyaan.
1: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH yang mengalami kebocoran di Desa Nombome, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kerusakan pipa sebelumnya menyebabkan aliran listrik ke rumah-rumah warga terputus selama beberapa hari. Kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar anak-anak pada malam hari. Komandan Pos Malagai Kapten Sena Nur Jabar mengatakan pihaknya segera menurunkan personil setelah menerima laporan dari warga terkait kerusakan pipa PLTMH. Dikatakan medan yang cukup curam menjadi tantangan, namun berkat semangat gotong royong bersama masyarakat, pipa berhasil diperbaiki dengan aman. Ia menegaskan keterlibatan personil Satgas Yonif 511 DY merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah penugasan. Sementara itu, Kepala Distrik Malagai Arinus Kiwo menyampaikan apresiasi atas respon cepat yang diberikan personil Pos Malagai dalam membantu memperbaiki fasilitas listrik warga. Setelah perbaikan listrik selesai dilakukan, aliran listrik dari PLTMH kembali berfungsi normal dan dimanfaatkan warga di Distrik Malagai. Pemerintah distrik bersama masyarakat berharap fasilitas PLTMH tersebut dapat terus dijaga, termasuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sumber air agar debit air tetap stabil dan pembangkit listrik dapat berfungsi dalam jangka panjang. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Papua Pegunungan memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden. Laporan Ilham Kadir Anditori.
2: Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Papua Pegunungan Atenius Murib memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei hingga 14 Juli 2026 di Pulau Jawa. Kedua klub tersebut yakni Wamena United dan Persigubin FC yang mendapat kuota mewakili Papua Pegunungan dalam ajang nasional tersebut. Hal ini diungkapkan Atenius Murib melalui rilis resmi yang diterima RRI melalui pesan WhatsApp. Dengan ikutnya dua klub di daerah itu, Atenius mengajak seluruh masyarakat dan pencinta sepak bola di Papua Pegunungan untuk memberikan dukungan dan doa bagi kedua tim agar dapat tampil maksimal membawa nama daerah di tingkat nasional.
3: Sesuai dengan kesepakatan atau aspirasi keinginan kami setelah melaksanakan Liga 4 tingkat provinsi dan akan mengirimkan wakilnya ke PSSI Pusat untuk ikut Piala Presiden, hari ini sudah keluar di Tuhan, kita diberi kuota dua klub yang akan ikut, yaitu Wamena United dan Persigubin FC, akan mengikuti Liga 4 Nasional Piala Presiden dari tanggal 30 Mei sampai dengan 14 Juli yang akan datang di Pulau Jawa. Begitu kami mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan doa dari seluruh pecinta bola di Papua Pegunungan dan Papua.
2: Selain membahas persiapan kompetisi, Atenius Murib juga menyampaikan komitmen PSSI Papua Pegunungan dalam mendukung perkembangan sepak bola usia dini di wilayah Papua Pegunungan. Menurutnya pihaknya telah menyalurkan bantuan bola kepada sekolah sepak bola atau SSB yang tersebar di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas latihan para pemain muda sehingga mampu melahirkan talenta-talenta sepak bola Papua Pegunungan di masa mendatang.
3: Mendukung perkembangan sepak bola di tanah Papua, khusus Papua Pegunungan, kami telah membagikan sepak bola mini untuk anak-anak SSB di Papua Pegunungan di 8 kabupaten. Kemarin kami telah gerakan 500 bola yang dibagi ke 8 kabupaten dan kami masih lagi mendatangkan 500 bola lagi dan kami distribusikan kepada seluruh SSB-SSB yang ada di Papua Pegunungan sehingga anak-anak kita bisa berlatih dan bisa menjadi pemain bola di masa-masa yang akan datang.
2: Atenis Murib menambahkan pembinaan sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemain sepak bola berkualitas yang nantinya dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Jumat 15 Mei 2026. Suasana pagi di hari ini, cuaca bersahabat ya untuk menunjang berbagai aktivitas. Dan situasi wamena kota yang kurang kondusif, sebagaimana informasi yang terus berkembang di berbagai media sosial, kami harap tidak membuat Anda terprovokasi dan tentu dapat menyaring setiap informasi yang Anda dapatkan. Dan baik juga ya untuk menentukan apa yang harus Anda lakukan. Ya, di suasana pagi hari ini kami tentu saja akan menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi, juga selingan musik pengantar aktivitas di hari ini. Tetap optimis dengan apapun yang Anda lakukan. Rencanakan baik untuk perjalanan Anda ya. Tentu baik juga dengan pertimbangan-pertimbangan.

dukung dan sukseskan perayaan yubileum 50 tahun Injil masuk di Pomela, Gereja Jemaat Reformasi Papua, GJRP, Selasa 26 Mei 2026, dengan tema Injil masuk di Pomela sebagai wujud nyata kasih karunia Allah, Yakobus 5 ayat 16b dan Matius 6 ayat 30.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Aduh, masih jam 6. Ngantuk gitu lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
3: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
4: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
5: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: ngelik, kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk.
2: Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung.

0: sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus. Terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian ucinyo?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

0: ku yang terluka.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Angkat

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan.

0: membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria.
3: Maria!

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak, kawan. Saya pakai noken saja.
1: Kenapa, kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, Nek, ini warisan budaya. Kok tak tahu, kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa, kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.